Soma, lemtele ukuthebhlela sebini uyohleza seduze kwa mina noma bangani belahla wathi yena uyohleza ehambisana kanye na mesakhuqile ngamadoli izandla semoya niwacela usomandla ukuthi mangiqala ngicathula nginyathela ngenyawo.